RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

kembali nemenin kamu Teman Pro 2 ya. Masih di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 9 lebih 30 menit Teman Pro 2. Itu tandanya Diana harus mengumumkan hasil voting dari Trivia Request hari ini, edisi hari 1 Juni edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan ternyata nih Teman Pro 2, dari 3 lagu yang udah Diana siapin buat kamu, voting terbanyak ada di lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Kayaknya gara-gara lagu ini tuh merupakan lagu dari Cell on 7 juga. Jadi kan lagu ini adalah remake dari lagu Cell on 7 gitu ya. Jadi banyak lah yang pasti udah familiar sama lagu ini. Tapi untuk kali ini nadanya lebih ke nada Lomba Sihir banget gitu, alias lebih enjoy aja. Bukan berarti lagu dari Cell on 7 itu jelek, enggak. Tapi sama-sama bagus gitu. Cuman ini ada sentuhan dari Lomba Sihirnya dikit gitu. Nah, Diana pengen ngucapin terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 yang sudah berpartisipasi di Trivia Request hari ini. Dan kalau lagu kamu belum kepilih, gak apa-apa ya Teman Pro 2 ya, masih ada Trivia Request nanti. Dan juga Diana juga pastinya akan muterin lagu yang sudah Diana siapin tadi di Trivia Request. Kalau begitu langsung aja Diana puterin buat kamu, Melompat Lebih Tinggi by Lomba Sihir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda kok.

0: aja, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton.

0: Sebelumnya, Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini, film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Ceritanya berpusat pada Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari yang diperankan oleh Happy Salma. Film ini juga dibintangi Raihanun, Ari Irham, Teuku Rifnu Wicana, hingga Christine Hakim. Kehadiran para pemain lintas generasi tersebut semakin memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, 6 atlet Indonesia lolos final Speed World Climbing Series Madrid. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol pada hari Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Alright teman-teman dua, nggak kerasa ternyata udah jam 10 aja dan kita udah masuk di program Santai Siang, di mana di Santai Siang kali ini Diana akan nyiapin playlist yang asik-asik tentu aja. Kamu sekarang tanggal 1 Juni masih libur kan ya, atau kamu udah masuk kerja nih? Kalau di kantornya Diana ada sebagian yang kerja, ada sebagian juga yang libur gitu ya teman-teman dua. Tapi nggak apa-apa, nikmati hari libur kamu sebelum akhirnya nanti kamu masuk full. Nggak ada lagi tanggal merah, kecuali nanti kayaknya tanggal 16 bakal ada tanggal merah lagi ya. Dan kalau begitu teman pro 2, Diana bakal muterin beberapa playlist yang udah Diana siapin buat kamu, karena segmen ini adalah segmen pro 2 hitlist. Buat kamu yang mau request-request lagu juga boleh ya teman pro 2 ya. Nantinya Diana akan open request melalui DM Instagram juga boleh, di @repro2_ternati2-nya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau request melalui WhatsApp juga boleh, kamu boleh chat ke nomor kita di 0813-7312-5896. Untuk Pro 2 Hitlist akan berlangsung sampai di jam 12 siang nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi cus buruan yang mau request.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oh, teman Pro 2, itu tadi salah satu hits terbaik juga ya dari Bunga Reza yang sudah diputarkan buat kamu di siang hari ini. Dan Diana harus pamit dari ruang siar dulu nih teman Pro 2 karena udah jam 11:16. Tapi jangan khawatir, setelah ini nanti kamu akan ditemenin oleh Zilan juga sampai di jam 6 sore ya teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Kalau begitu Diana pamit, jangan lupa minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup juga ya teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas, thank you so much. Bye-bye.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penyama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

JFM, Reni Pradua, ternyata teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, barengan sama Jalan Reski sampai nanti di pukul 15 atau pukul 3 sore. Kita ada santai siang dengan updatean-updatean informasi buat kamu. Yes.

satu berasa ini ya, tanggal-tanggal merah yang paling oke banget. Karena hari Senin terus tanggal 1 tanggal merah. Tapi sayangnya tadi kamu memang harus agak effort untuk kembali ke kantor ya, untuk upacara juga memperingati hari lahir Pancasila, teman Pradua. Nah, mungkin buat kamu juga yang pagi tadi udah melaksanakan upacara ya, dan mungkin hanya sekedar ya, kamu tuh hanya sekedar ya udah yang penting kita datang upacara, tapi kayak nilai-nilai dari Pancasila itu tuh yang sebenarnya harus kita tanam dalam diri kita gitu loh, teman Pradua. Sekali mereka tetap mereka. Nah, apa sila ketiga? Nah, apa coba? Kayak gitu. Kayak kita harus bikin quiz kayak gitu kali ya. Kita telepon orang terus kayak langsung spontan, uhuy, langsung nanya gitu ya. Seru juga kayaknya tuh. Yo, selamat teman Pradua. Kita ada updatean-updatean informasi seputar kuliner dan juga UMKM, dan informasi seputar hari lahir Pancasila akan aku share juga buat kamu. Untuk siang hari ini di santai siang yang cuaca di luar lagi panas banget ya, mungkin kamu sekarang lagi makan, habis makan mau cari yang dingin-dingin, yang seger-seger gitu, kayaknya mantep tuh ya. Aku juga kayaknya nih habis ini mau cari yang seger-seger juga.

Yes, Tuan Bradua, masak-masak apa? Apakah masih bertemakan daging? Kalau aku sih masih ya, hari ini kambing goreng. Jadi kambing gorengnya tuh udah kambing goreng tok gitu aja. Tapi pakai ini, kalau kita di sini bilangnya kambing goreng, pokoknya daging lemon garam lah gitu. Jadi kayak ada kuahnya tapi pakai lemon, perasan lemon sama garam gitu, teman-teman berdua, sama cabe, irisan cabe. Terus aku tadi tumis sayurnya, tetap dong ya harus ada seratnya ya, teman-teman berdua. Tadi aku tumis wortel pakcoy ya, wortel pakcoy pakai telur, bawang putih, bawang merah gitu aja, kayak mantap banget, udah langsung lapar nih. Udah ya, langsung lapar, bawaannya kayak pengen makan sekarang detik ini juga gitu ya. Cuman tunggu dulu ya, nanti kalau misalkan udah lapar banget ya baru kita makan ya. Nanti aku nungguin, sambil nungguin kamu deh. Kamu mungkin lagi pesan makan kan, hari hari libur biasanya udah gantung ini, gantung panci ya, biasanya keluar tuh nyari makan ya, teman berdua. It's okay, gak apa-apa banget ya, apalagi tanggal 1 baru gajian juga. Langsung tuh ya nyari makan aja di luar, nggak apa-apa sesekali apa ya, sayangi diri kamu. Spesialkanlah diri kamu juga, atau mungkin kamu dan keluarga untuk ya sekedar makan-makan di luar ya, bareng-bareng rame-rame, itu pasti seru sih, teman berdua. Udah ada rencana kamu mau makan apa hari ini? Kalau aku sih udah pasti ya, pasti masih seputar daging-dagingan, tapi mamaku yang udah males banget sama daging ya, jadi beliau tadi lebih ke ini, beli ikan sih ya. Di untungnya tadi ada abang sayur udah mulai jualan, terus kayak ya udah ikan dan ya digoreng pakai sambel gitu aja sih, teman berdua. Nah, ngomongin soal ikan ya, ngomongin soal ikan nih, ada beberapa pilihan ikan yang memang tinggi protein gitu ya, teman berdua. Dia tuh juga bisa bantu buat apa ya, penuhi kebutuhan nutrisi di tubuh kita juga gitu. Walaupun ya ya pastinya kita udah tahu kalau misalkan per ikan-ikanannya kan pasti udah bagus gitu ya untuk tubuh. Nah, jadi memang pada dasarnya sih semua ikan tuh punya kandungan protein dan kadar yang beda-beda. Tapi ya ada beberapa jenis ikan tinggi protein, bahkan ada yang lebih tinggi dari daging sapi, teman berdua. Kayak misalkan nih ya, ada beberapa, yaitu ikan kembung, teman berdua. Nah, ikan kembung bagus untuk dikonsumsi ya, jangan salah sangka, karena walaupun harganya murah ya, kandungan gizi dari ikan kembung ini tuh nggak kalah dengan ikan salmon, teman berdua. Jadi dia tuh ada kandungan omega 3 dan DHA-nya yang bisa, atau yang ada di dalam ikan kembung itu jauh lebih tinggi kalau misalkan dibandingkan dengan ikan salmon. Nah, ikan kembung tuh juga punya kandungan mineral kayak zat besi, natrium, kalsium, fosfor, dan juga kalium yang sangat bagus banget untuk tubuh. Nah, selanjutnya ada ikan nila ya. Ikan nila ini juga punya kandungan fosfor dalam di dalamnya ya. Dan fosfor ini kan ya bisa ngebantu tubuh buat ngejaga gigi dan tulang ya, supaya tetap kuat, dan untuk mencegah terjadinya osteoporosis, teman berdua. Nah, kemudian ada ikan kakap. Ikan kakap ini tuh juga bisa jadi pilihan ya kalau misalnya kamu pengen konsumsi ikan dengan kandungan protein yang tinggi. Nah, jadi walaupun tinggi protein, ikan ini tuh rendah kalori ya, dan juga dia rendah lemak juga, sehingga tuh dia tuh benar-benar cocok banget nih buat dijadiin menu diet kamu tuh. Ikan kakap nih paling pas sih, teman berdua. Nah, terus ada ikan bandeng ya. Ikan bandeng ini dia tuh ada kandungan 20 gram protein dan ada 100 dari 100 gram ikan bandeng ya. Jadi selain protein, kandungan vitamin dan mineral ya dari ikan air payau ini tuh juga sangat lengkap banget ya. Ada fosfor, zat besi, kalsium, natrium, kalium, vitamin B1, B2, dan juga niacin, teman berdua. Dan selanjutnya ada ikan kerapu. Kerapu ya, ikan kerapu, I love you.
Mentang-mentang ada U-nya di belakang ya. Jadi Dini juga apa ya punya lonjakan indeks glikemik yang tinggi sehingga cocok nih buat dikonsumsi untuk penderita diabetes nih, cocok untuk makan ikan kerapu ya. Terus ada ikan mujair di geboy, geboy mujair nang ning nung. Nah, jadi dia punya kandungan asam lemak omega 3, vitamin B12, fosfor dan juga selenium ya, teman perdua, yang sangat baik banget buat ngebantu jaga kesehatan jantung. Dan yang terakhir ada ikan tuna. Ini juga selain dikenal dengan cita rasa daging yang lembut, lezat banget ya. Di sini sih ikan-ikan yang tadi kita sebutin, aku sebutin sih semuanya bisa didapat di sini ya, di Ternate itu banyak banget. Namun untuk ibu hamil ya, sebaiknya hindari mengonsumsi tuna sirip biru ya dan juga mata besar, karena dia tuh tinggi kandungan merkurinya ya. Nah, itu dia sih beberapa ikan yang tinggi protein yang bisa kamu pilih sebagai bahan makanan yang baik untuk pembentukan otot dan juga kesehatan secara keseluruhan, teman berdua. Jadi bisa dicoba ya, bisa dicoba menu apa aja, tapi ikannya yang tadi ya, teman berdua, ikan tuna, ikan mujair, kerapu, ada ikan bandeng, ikan kakap, ada ikan nila dan juga ikan kembung, teman berdua ya. Ikan apa? Ikan hiu, ikan apa ya? Sabar. Ikan aku mau bikin tebak-tebakan. Ikan hiu makan permen. I love you, man. Apa sih? Alay banget.

0: 32 menit waktu Indonesia Timur. Kita break sejenak, kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradu, dan kita masih di informasi-informasi menarik ya untuk siang hari ini, teman Pradu, masih seputar kuliner dan juga UMKM ya, menemani kamu di waktu libur. Di waktu libur ini kayaknya memang selain kamu banyak kegiatan juga hari ini, teman Pradu, kegiatannya apa? Kegiatan untuk mempersiapkan, mempersiapkan besok hari kayaknya nih. Mempersiapkan besok Selasa ya, udah kembali beraktivitas normal setelah long weekend ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, 6 hari liburnya tuh, lama banget. Tetapi memang di 2026 ini tanggal merahnya banyak ya, apalagi di bulan Mei ini juga banyak banget, teman Pradua. Ya biasanya kalau libur-libur kayak gini ya, apalagi long weekend, itu biasanya membuat apa ya, berat badan tuh bisa gampang banget naik, teman Pradua, karena bawaannya cuman di rumah terus pengen makan aja, mau ini, mau itu, makan ini, makan itu. Wih, banyak pokoknya ya. Nimbang-nimbang, waduh kok ini dia agak tambah berat nih, kok naik 3 kilo, apalagi kemarin juga berhabis lebaran ya kan. Daging-dagingannya juga penuh sekali di dalam perut. Cuman kalau misalkan kamu yang punya riwayat kolesterol, teman Preduer, harus banget tuh hati-hati banget ya dengan mengonsumsi daging-dagingan ya. Bahkan bukan hanya daging aja nih, teman Preduer, tapi dari makanan-makanan fast food, junk food kayak gitu ya, makanan serba digoreng dalam porsi yang besar ya, minuman manis ditambah dengan minim aktivitas fisik ya, itu mungkin pola hidup seperti ini itu adalah ancaman sih sebenarnya, teman Pradua, dengan resiko peningkatan kolesterol dan juga gula darah. Nah, jadi bukan hanya berdampak pada berat badan atau resiko diabetes aja nih ya, tapi kondisi tersebut ini tuh juga menyerang liver atau hati dan juga memicu penumpukan lemak di hati ya, teman Pradua, yang dikenal sebagai metabolic dysfunction associated steatitic liver ya, dan sayangnya gangguan hati tuh sering banget berkembang tanpa gejala yang jelas gitu, sehingga kondisinya tuh sudah cukup serius kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus dikurang-kurangin lah ya, teman Pradua, makan gorengan-gorengan. Boleh, siapa bilang nggak boleh, boleh aja mau makan, cuman itu dia, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sering, teman Pradua ya. Kita tahu bersama kalau sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus, teman Pradua ya. Karena kalau misalkan udah kejadian, baru menyesal tuh dari belakang ya. Memang menyesal itu dari belakang. Kalau dari depan ya, itu bukan menyesal, itu memang kamu yang mulai aja duluan ya. Ya udah deh, ngomongin sesal ya. Ini ada sesal dari Salma Salsabil buat teman ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 16,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 9,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, kita dengan informasi olahraga untuk siang hari ini. By the way, olahraga ya, kita dengan informasi olahraga untuk 1 jam ke depan ya, teman berdua. By the way, kita ke informasi dari Timnas Indonesia U19 ya, di mana untuk Timnas Indonesia U19 ini akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar ya, pada laga perdana grup A. Dan Garuda Muda sendiri datang dengan status juara bertahan ya, dan kembali memburu gelar di depan pendukung sendiri, teman berdua. Nah, turnamen ASEAN U19 Boys ke Championship 2026 ini tuh berlangsung di Indonesia pada 1 sampai dengan 13 Juni 2026 ya. 3 stadion itu dipilih menjadi venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan juga Stadion Madia, teman berdua. Dan berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia U19 ini, teman berdua, tergabung di grup A bersama dengan Myanmar, Timor Leste, dan juga Vietnam. Nah, persaingan di grup ini tuh diprediksi berlangsung ketat ya, karena seluruh tim tuh punya ambisi untuk lolos ke semifinal. Nah, untuk laga melawan Myanmar sendiri ini menjadi ujian awal ya, yang penting bagi skuad Garuda Muda. Dan selain menjadi pertandingan pembuka, duel ini tuh juga bisa menentukan langkah Indonesia dalam persaingan menuju fase gugur juga, teman berdua ya. Jadi kita tunggu aja ya untuk jadwalnya. Indonesia versus Myanmar sendiri akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang ya, di 1 Juni 2026 pukul 20.00 WIB atau pukul 22 WIT, teman berdua. Nah, untuk laga berikutnya, Indonesia versus Timor Leste, itu di tanggal 4 ya, tanggal 4 Juni. Kemudian Indonesia Vietnam itu di Minggu 7 Juni 2026, teman berdua, dan jam yang sama juga ya. Semoga aja sih bisa dapat hasil yang baik lah ya, teman berdua, dan semoga bisa sampai lolos ke semi final deh, teman berdua ya. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasih, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sulit. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Elvas dari Dipa Barus dan juga Hindi ya teman Pre 2. Enak banget. Pokoknya enak banget. Aku lagi seneng banget denger nafas sehat, denger nafasku sendiri. Apa sih? By the way teman Pre 2, kita ke kabar-kabar masih dari informasi olahraga dan kita ke Piala Dunia ya. Penyerang veteran Uruguay Luis Suarez ini pastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026 ini setelah namanya tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Marcelo Bielsa ya. Dan ini tuh sekaligus mengakhiri harapan striker berusia 39 tahun itu untuk tampil di Pildun ya, atau Piala Dunia untuk kelima kalinya ya. Pemain klub Inter Miami ini juga tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina itu yang mengabaikan dirinya. Aduh, kayak kekecewaan yang sangat dalam banget itu pasti ya teman Pre 2. Nah, walaupun begitu Suarez sendiri berharap pencoretan dirinya dari tim nasional itu dapat memberi ruang kepada generasi pemain yang lebih muda gitu ya. Jadi kayak dia masih berbesar hati gitu ya. Dia masih bisa untuk menguatkan dirinya sendiri. Dia bilang aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak aku katakan dan aku udah meminta maaf untuk itu. Jadi kayak dia udah berlapang dada lah ya untuk menerima semua keputusan itu. Nah, jadi memang sebelumnya ya Suarez sendiri tuh sempat membuka peluang kembali untuk memperkuat timnas Uruguay. Nah, jadi dia tuh terakhir membela skuad tersebut pada September 2024 ya dengan mengantongi 143 penampilan untuk negaranya. Nah, walaupun mengaku siap untuk kembali bermain di timnas, ya hubungannya dengan sang pelatih itu tidaklah terlalu baik ya. Jadi ini tuh disebut sebagai salah satu faktor yang membuat peluang comeback sang striker tuh menjadi semakin kecil gitu. Nah, jadi Suarez ini kan udah mencetak 69 gol ya, yang sekaligus merupakan rekor terbanyak dalam sejarah timnas Uruguay gitu. Nah, dia tuh juga tampil pada 4 edisi Piala Dunia, yaitu di 2010, 2014, 18 dan 2022 teman Pro 2. Cuman ya itu dia, karena memang hubungannya yang tidak begitu baik dengan pelatih Uruguay, yaitu Marcelo Bielsa ya teman berdua. Jadi akhirnya mungkin dari itu ada pertimbangan-pertimbangan, jadi akhirnya si coachnya ini tidak memasukkan namanya Luis Suarez ke dalam squad timnas Uruguay. Walaupun dia kecewa ya, cuman dia berusaha untuk bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Aduh, sedih ya. Cuman ya mau gimana ya, ya udahlah ya, semoga aja sih bisa timnas Uruguay bisa dengan pemain-pemain muda yang baru ini bisa kasih penampilan yang oke lah ya, seperti itu. Amin, semoga. Ya udah, semangat aja ya. Semangat aja Mas Luis. Mas Suarez, semangat aja ya, karena ya kamu bisa aja untuk penonton menonton timnasmu dari layar kaca atau mungkin bisa nonton secara langsung ya kan. Tapi itu semuanya kembali lagi ke kamu sih. Cuman ya dia tetap ngasih support, dia tetap ngasih support untuk para pemain-pemain muda timnas Uruguay yang nantinya akan berlaga di Piala Dunia 2026. Anyway, teman berdua, kita ada lagu-lagu lama di Fastback Hits buat temenin kamu sampai nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang hari ini. Enjoy.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: 103 FM RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: Masih ada informasi olahraga buat menemani kamu nih teman Pro 2. Lagi masih dari kabar-kabar Piala Dunia di mana salah satu pemain Brazil ya yang kemarin sempat rame banget, akhirnya dia setelah mengalami cedera ya akhirnya dia dipanggil lagi. Walaupun ya aku pikir tuh orang-orang nantinya tuh bakal seneng gitu dengan kehadirannya Neymar kembali di untuk memperkuat timnas Brazil gitu kan. Ternyata ada juga yang ternyata nggak seneng gitu dengan kehadiran Neymar gitu. Itu katanya memang kondisi kesehatan dia tuh memang belum pulih dari cedera. Jadi kayak untuk apa dipaksakan kalau misalkan masih ada pemain-pemain gacor lainnya, katanya gitu teman Pro 2. Ini menurut fansnya Brazil ya. Nah, karena benar aja ya, Neymar itu absen pada sesi latihan pertama Brazil jelang Piala Dunia 2026 karena dia menjalani evaluasi medis terkait dengan betis kanannya yang masih cedera teman Pro 2. Nah, menurut Konfederasi Sepak Bola Brasil, Neymar ini menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya dan dia tuh belum bermain sejak 17 Mei teman Pro 2. Nah, jadi semenjak dia memperkuat Santos ya Januari lalu, Neymar ini memang terus bergelut dengan masalah kebugaran ya. Namun dia tuh masih bisa mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan. Dan Neymar sendiri tuh ditemani kepala medis timnas Brasil ya, Rodrigo Lasmar. Dan dia tuh sebenarnya sudah bergabung di kamp latihan ya, dan hampir dipastikan Neymar nih tidak akan turun di laga pemanasan jelang Piala Dunia melawan Panama di Brasilia. Nah, sementara pertandingan kedua melawan Mesir itu di 5 Juni sebelum ini kayak panasin mesin dulu ya kan teman Pro 2 sebelum ke Pildon. Nah, dan selain Neymar ya, ada bek kanan yaitu Danilo itu juga tidak hadir di sesi latihan perdana. Danilo sendiri ini masih bersirahat setelah bermain 90 menit di babak grup Copa Libertadores ya di hari Selasa minggu lalu gitu. Nah, jadi tiga pemain Brasil lainnya yaitu ada bek Marquinhos, kemudian ada duo Arsenal yaitu Gabriel Magalhaes ya, dan juga Gabriel Martinelli ya, ini juga belum bergabung untuk latihan ya. Mereka ini baru akan bergabung nantinya selesai final Liga Champion teman Pro 2 ya. Cuman itu dia, Neymar yang emang benar-benar masih harus terus kontrol ya untuk melihat perkembangan betisnya dia yang mengalami cedera itu teman Pro 2. Gimana menurut kamu, apakah worth it enggak ya ketika nama Neymar ini dimasukkan kembali ke dalam skuad timnas Brasil? Karena kalau dari fansnya Brasil sendiri tuh agak-agak ada yang seneng, tapi enggak sedikit juga nih ya yang menyayangkan gitu dengan keputusan kembali memasukkan Neymar dengan kondisi kesehatan dia yang masih belum begitu mantep atau belum stabil. Itu dia, kalau menurut kamu para fans Brasil gimana tuh?
2: Teman terbaik kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangan. Namanya bukan Pancadhara, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapa, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94.7 UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa yang dari dulu tuh suka banget nonton namanya Ninja Warrior? Ada yang suka? Ada. Aku suka banget teman Pro 2, kayak adrenalin, memicu adrenalin kita, padahal dia di sana tuh yang main, tapi kita di sini yang tegang banget gitu ya teman Pro 2. Nah, dan dulu kita hanya lihat di layar TV aja ya teman Pro 2, dan bahkan sekarang banyak juga nih konten-konten kreator yang udah bikin arenanya sendiri ya teman Pro 2, bahkan ada yang sampai jadi emang benar-benar seriusin gitu ya teman Pro 2. Nah, dan yang dulu mungkin kita tahu cuman dikenal sebagai acara TV yang penuh rintangan ekstrim, ya kini tuh resmi melangkah ke panggung olimpiade. Jadi format Ninja Warrior atau Sasuke ini tuh akan menjadi bagian dari cabang modern pentathlon ya, melalui disiplin baru bernama obstacle racing di olimpiade Los Angeles 2028 nanti. Gokil, dia jadi

resmi jadi cabang olahraga loh, keren banget. Nah, jadi ini tuh ada kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan Union International de Pentathlon Modern ya. Dan ini tuh menandai perubahan besar nih dalam dunia olahraga modern. Artinya aksi memanjat, bergelantungan ya, yang bikin kita deg-degan banget sampai dengan menaklukkan berbagai rintangan ala Ninja Warrior tuh kini bisa menjadi jalan menuju medali Olimpiade, teman-teman. Keren, keren banget ini mah ya. Tapi ini baru di LA. Gak tahu ya apakah dia akan jadi cabang olahraga untuk seluruh untuk cabang olahraga di berbagai event gitu kan, teman Predo, kita masih belum tahu. Cuman kalau di LA sendiri untuk Olimpiade 2028 nanti itu udah dimasukin ke dalam, udah resmi nih ya jadi cabang olahraga. Widih, widih, widih. Tapi emang iya sih, ini merupakan olahraga loh ya. Olahraga dan olah hati ya, olah jantung. Kita yang deg-degan banget nih, teman Predua. Aduh, tapi Ninja Warrior Indonesia kan ada juga kan, teman Predua, ada juga. Cuman ya itu dia, kayak gak diseriusin. Tapi acara-acara TV dulu tuh kayak sore tuh kita benar-benar pantengin. Ya dulu aku ingat banget ada acara TV yang ada yang rame banget, ada yang mungkin cuman berdua, bertiga, tapi kayak dia masuk terus kayak ada dewan-dewan jurinya gitu. Itu ya ada jurinya, terus mereka masuk terus bikin kayak sedang ada di pantai, terus ada yang lagi bikin apa, lagi ada tarian apa segala macam, aku lupa. Itu dari Jepang juga kalau nggak salah, teman Predua. Dan kayak wow, seru banget acara-acara TV dulu. Terus juga ada Benteng Takeshi lah, ada yang acara yang bikin kue itu loh, teman Predua, di Jepang juga kalau nggak salah. Banyak banget ya acara-acara TV dulu, banyak banget. Dan yes, salah satu yang mungkin sekarang udah masuk menjadi cabang olahraga ya, udah dikenal banyak orang. Ini bahkan bisa jadi bisa jadi satu hal yang baru dalam dunia olahraga juga, jadi cabang olahraga bahkan di Olimpiade nanti di 2028 di Los Angeles, teman Predua. Keren, keren banget ini mah ya. Semoga aja sih bisa di seluruh event deh ya, seperti harapan yang tadi udah aku bilang juga nih buat kamu, teman Predua. Oke, kalau misalkan ada ya dijadikan Olimpiade dan kamu bisa serius ini, siapa tahu kamu bisa mewakili gitu kan ya, mewakili Maluku Utara. bertarung dulu nih di tingkat kota, terus naik ke provinsi, kemudian ke daerah ya, ke nasional gitu, terus bisa sampai ke internasional gitu, teman Predua. Seru ya, seru banget. Andaikan aku bisa sekuat itu ya, aku pengen juga nih jadi atlet Ninja Warrior. Tapi kalau untuk di cabang olahraga ini sendiri tuh dia dikasih nama obstacle racing ya, teman Predua. Wih, keren. Nama-namanya juga keren-keren deh, teman Predua ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, ball man versus machine, dan

Dan untuk siang hari ini masih ada rasa cintaku ke kamu. Apa sih? Tapi ngantuk gak sih jam segini? Jam segini jujur ngantuk banget ya. Jujur ngantuk banget, jujur butuh kopi. Jujur iya. Terlalu banyak jujurnya nih teman berdua ya. Anyway, kita masih dengan updatean-updatean ya untuk siang hari ini teman berdua, di mana masih di santai siang. Dan ada kabar-kabar yang datang dari ini teman berdua, yang datang dari board game Indonesia ya teman berdua, di mana pertama deh, ini merupakan pertama dari ASEAN ya, board game karya anak Indonesia itu kembali mencuri perhatian dunia, yaitu di Jeans O, yaitu rilis internasional Ditto, itu buatan Martin Ang dan juga Table Toys Games asal Surabaya, itu berhasil masuk nominasi Spiel des Jahres 2026. Nah, penghargaan board game paling bergengsi di dunia asal Jerman yang sering disebut sebagai Oscar teman berdua. Nah, jadi itu disebut sebagai Oscarnya industri board game gitu deh ya, dari ratusan game yang diseleksi. Nah, Jeans O itu berhasil masuk dalam jajaran tiga besar nominasi kategori utama. Gokil ya. Dan yang bikin Jeans O ini spesial bukan cuman gameplaynya yang seru, tapi juga cara bermainnya itu yang unik. Nah, jadi pemain tuh harus menebak jawaban yang mirip dengan pemain lain lewat pertanyaan ringan sehari-hari itu. Nah, lalu menyusun pola layaknya kayak bingo eh. Jadi kayak bukan sekedar kompetisi, tapi juga soal empati, chemistry ya, kekompakan di situ. Nah, memahami cara pikir teman bermain kamu. Ini apa ya, dari pemenangnya tuh akan resmi apa ya? Pemenang tuh akan resmi Spiel des Jahres 2006 sendiri tuh akan diumumkan di Berlin tanggal 12 Juli 2026 nanti teman berdua. Wih, keren banget. Nggak jadi ngelihat ini ya. Jadi ngelihat game ini, memang di rumah belum punya sih, belum punya. Cuman kayak ngelihat warnanya, bentukannya kayak mirip-mirip game-game punya anakku di rumah. Ya, suka koleksi-koleksi game-game kayak gini juga. Walaupun dia belum belum bisa untuk main gitu kan. Tapi bukan yang mirip kayak gini, bukan yang seperti ini toh, cuman kayak mirip-mirip kayak gini teman berdua, mulai dari spidolnya ya, sama sama yang ada penghapusnya. Tapi keren banget sih, ini pertama kali di Asia ya teman berdua, karya anak Indonesia, anak bangsa ya, atau board game Indonesia itu tembus nominasi award di Jerman. Gokil nggak? Gokil. Kita harus kasih applause dulu dong. Keren, keren banget, keren banget ya. Harus patut berbangga ya teman berdua, karena ini pertama kali, karena ini pertama kali ya, dari bukan bukan dari Indonesia tapi dari ASEAN bahkan tuh teman berdua. Keren, gokil.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: 3GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Santai Siang, by the way, teman Pro 2. Yes, kita ke kabar-kabar lagi. Ada dari satu pria di mana orang tuh ya, mau berobat, mau pengen apa aja, emang beli apa, mau bertransaksi tuh harus pakai uang gitu kan, teman Pro 2. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ada seorang pria yang di mana dia ini membayar implan gigi pakai kartu Pokemon, gokil. Jadi biasanya kartu Pokemon ini kan disimpan buat koleksi atau investasi ya, teman Pro 2. Tapi ada kolektor di Oregon, Amerika Serikat ya, ini justru pakai kartunya tuh buat bayar operasi implant gigi. Nah, bukan transfer atau gesek kartu gitu, bukan ya? Atau bisa bayar pakai kris nggak? Enggak ya, dia tuh bayar pakai kartu dan juga box Pokemon yang langka banget. Nah, menariknya klinik gigi yang menangani perawatan tersebut ini malah setuju gitu ya buat menerima barter itu, karena koleksi Pokemon yang diserahkan tuh dianggap punya nilai aset tinggi di pasar jual beli yang jelas kayak gitu, teman Pro 2 ya. Bahkan ada kemarin yang orang Indonesia aja ya, nenek-nenek usianya udah berapa gitu ya, 60 atau 70-an gitu ya, teman Pro 2, dia punya koleksi kartu Pokemon dari tahun 99 kalau nggak salah, apa 94 gitu. Dan kamu tahu setelah dia kalkulasi ya, harganya itu udah sekitar 9 miliar gitu loh, teman Pro 2. Oh my god, itu duit semua ya. Maka dari itu kayak orang-orang tuh selalu mempertanyakan, kenapa sih beli kartu sampai 30 juta, 40 juta? Itu bisa jadi investasi. Nah, nanti tuh harganya tuh bakal jadi lebih mahal lagi gitu. Tapi harus ingat, simpennya baik-baik, jangan sampai ya habis beli harganya udah mahal-mahal ya, terus kayak ditaruh gitu-gitu aja, dibuang, atau malah orang yang nggak tahu mungkin kartu apa sih ya gitu, ya udah dipakai, dibuang, ditaruh di mana, dirobek misal ya, karena nggak tahu kan. Bisa aja kayak gitu. Tapi ini ada ternyata ya, orang yang mau implan gigi terus dibayar pakai kartu Pokemon yang memang langka banget ya, beserta bukan hanya kartunya aja, tapi beserta box-boxnya juga. Dokternya juga malah mau-maunya juga tuh. Aduh, nggak ada tuh ya, nggak ada istilah kayak, oh nggak bisa pak, saya tidak mau menerima ini bukan tipe saya harus menerima. Oh nggak, dia nggak ada malunya ya, dia ada malu-malunya ya. Pokoknya pas ditawarin langsung iya saya mau ya, dia nggak ada yang kayak mau menawar apa segala macam, nggak ada ya, pokoknya langsung gas aja tuh. By the way, teman Pro 2, saat siangnya sampai sini aja dulu. Setelah ini kita ada Sore Ceria di pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat pamit dulu dari Santai Siang. Enjoy Pro 2 FM Ternate, tempat terbaik kamu. Bye bye.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Bila 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Taylor Swift diduga terlibat dalam Toy Story 5. Ada sejumlah spekulasi di kalangan Swifties, sebutan untuk penggemar Taylor Swift tentang keterlibatan penyanyi tersebut dalam film Toy Story 5 yang akan tayang pada 19 Juni 2026 mendatang. Hal ini dibanting dari kemunculan promosi film animasi Pixar tersebut pada billboard di sejumlah kota besar. Billboard tersebut juga menampilkan gambar langit biru dengan inisial TS yang bisa dimaknai sebagai Toy Story atau Taylor Swift. Spekulasi ini bukan tanpa dasar. Menurut US Today, pada 30 April, situs resmi Taylor Swift sempat menampilkan hitung mundur atau juga countdown dengan visual bergaya Toy Story. Visual tersebut juga berupa awan-awan berwarna putih dan jam hitung mundur berwarna kuning. Countdown tersebut juga hanya tayang sekitar 10 menit sebelum menghilang, tetapi sempat membuat penggemar menduga ada pengumuman yang akan datang. Hitungan tersebut mengarah pada 2 Mei, tanggal yang lantas memicu ragam penafsiran. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Uji coba jelang Piala Dunia 2026 Brasil pesta gol ke gawang Panama. Timnas Brasil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Pasukan Samba sukses menang telak dengan skor 6-2 di Brasil. Kemenangan tersebut juga menjadi sinyal kekuatan Brasil menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Tim Samba tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Brasil bahkan sudah membuka keunggulan ketika laga baru saja berjalan 1 menit. Penyerang Vinicius Junior juga mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 19 malam waktu Indonesia Timur saja. Jalan Reski yang melihat, terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Predue, kita di sore ceria dong. Sorenya ceria enggak nih, ngantuk ya, enggak ceria, ngantuk. Sama, kamu ngantuk, aku juga ngantuk nih teman Predue. Cuman yaudahlah ya, buat temenin kamu dengan informasi lokal di siang hari ini teman Predue. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar yang masih akan menemani kamu teman Predue. By the way, kamu kalau setiap malam ya, tiap malam tuh sering ini gak sih kayak lewat di depan kedaton Kesultanan Ternate di trotoar ya, trotoar lapangan Ngara Lamo di situ kan banyak banget, ramai banget orang yang sekarang tuh udah mulai jualan kurang lebih kayaknya dari startnya tuh dari sebelum Ramadan ya teman-teman, berdua udah start di situ dan

0: dari mungkin mulai dari 1-2 sekarang tuh udah banyak banget gitu ya. Walaupun pro dan kontra pasti ada ya teman berdua, karena aku baca-baca tuh banyak yang bilang kalau itu kan trotoar tempat pejalan kaki. Terus gimana pejalan kaki tuh mau jalan di mana kalau misalkan kalian semua tuh jualannya tuh di atas itu. Tapi ada juga yang komen positif kayak ya anak muda tuh seharusnya begini, jangan nongkrong sembarangan apa segala macam, tapi apa ya, mencari apa sih namanya, kayak kayak dari modal kecil bisa jadi usaha yang entah itu kamu sendiri atau mungkin bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu. Akhirnya kayak membuka membuka apa ya, peluang untuk kamu gitu ya, untuk menjadi pebisnis kecil-kecilan. Jadi kawasan alun-alun kedaton Kesultanan Ternate itu jadi salah satu destinasi favorit masyarakat ya, buat ngabisin waktu apalagi di sore sampai malam hari tuh ya. Karena ruang publik yang berada di lingkungan bersejarah ini tuh rame banget, dipadati sama generasi muda ya. Gen Z, bukan kayak Gen Z, malah kayak milenial juga banyak tuh. Nah khususnya di kalangan Gen Z itu sebenarnya lebih banyak ya. Nah ini yang datang untuk bersantai, menikmati suasana malam di pusat kota Ternate ya teman berdua. Nah jadi dengan meningkatnya jumlah pengunjung, ini turut juga ngebawa dampak positif ya buat para pelaku UMKM. Nah terutama usaha kedai kopi ya, yang beroperasi sekitar pelataran alun-alun gitu. Nah jadi banyak banget tuh pilihan-pilihan ya, kopi atau minuman-minuman lain, mulai dari kopi, non-kopi, ada cemilan-cemilan, cepulu, cebelac. Pokoknya banyak lah di situ. Nah aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan ini tuh ternyata memberikan peluang nih bagi para pelaku usaha lokal ya, buat meningkatkan pendapatan. Nah salah satunya dirasakan juga nih oleh Akbar namanya. Ini pemilik UMKM kopi nih, di mana dia tuh mengaku kalau omset usahanya tuh mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada akhir pekan teman berdua. Nah jadi menurut dia pendapatan usaha di yang dia kelola tuh ketika akhir pekan tuh bisa sampai dengan 1 juta sampai dengan 2 juta setiap malam ya. Ini masya Allah banget ya. Jadi kondisi ini itu nunjukin bahwa perputaran ekonomi yang semakin hidup itu juga memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha kopi lokal gitu teman berdua. Dan dia juga menilai bahwa perkembangan usaha di kawasan alun-alun kedaton ini juga tidak terlepas ya dari dukungan berbagai pihak juga nih yang udah menyediakan ruang buat masyarakat untuk berkreasi dan juga buat ya menjalankan kegiatan ekonomi produktif lah seperti itu ya teman berdua. Ya semoga aja sih bisa tetap konsisten ya dalam apa ya, dalam menjalani bisnisnya. Karena biasanya kalau udah uring-uringan tuh ya, udah mulai istirahat satu hari, nah itu biasanya kebawa tuh. Jadi harus tetap bisa konsisten deh ya teman berdua. Dan siapapun yang jualan di seputaran alun-alun kedaton Kesultanan Ternate, tapi ingat ya, jualan boleh aja, nggak ada, selama nggak ada larangan ya gas aja. Cuman ingat sampahnya jangan sampai berserakan, sampahnya dibawa juga, dibawa ya setidaknya ditaruh dalam kantong dan dibawa ke tempat pembuangan sampah lah seperti itu ya, biar kota kita juga mau siang mau pagi mau malam mau subuh ya, mau kapanpun masih terlihat bersih seperti itu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Masih di sore ceria, masih dengan informasi lokal. Teman Pre2 hari ini kan upacara ya. Teman Pre2 memperingati hari lahirnya Pancasila, teman Pre2. Dan tadi Pemprov juga mengadakan upacara teman Pre2 untuk memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 dengan ini ya, penuh hikmat juga di halaman kantor Gubernur Maluku Utara. Nah, dan yang menjadi pembina upacara yaitu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara ya, Bapak Syarbin Sehe. Nah, jadi setelah selesai ya, kan hari ini tanggal merah tuh ya teman Pre2. Nah, bukan pegawainya bukan malah pulang, tapi diajak, tiba-tiba diajak ini kumpul ya Wagub, kumpul pimpinan OP, para pimpinan OPD ya, dan untuk langsung evaluasi kinerja dong teman Pre2. Jadi tengah hari libur nasional, orang-orang lagi pada waduh menikmati liburnya lah ya teman Pre2. Nah, jadi Pak Wagub ini tetap ya menggenjot kinerja birokrasi ya. Jadi setelah upacara tadi udah langsung tuh ya menggelar rapat terbatas ya dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah ya, dan rapat yang berlangsung di ruangan rapat sekretaris daerah Provinsi Maluku Utara ini juga difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah masing-masing gitu ya, dan percepatan serapan anggaran dan juga optimalisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, dan apa ya, masih banyak lah ya yang dibahas juga seperti itu teman Pre2. Nah, jadi dari rapat evaluasi itu tuh pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kalau bisa terciptanya birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan juga berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga kayak pembangunan daerah itu bisa berjalan lebih optimal dan juga bisa nih ya buat ngasih dampak nyata untuk kesejahteraan warga masyarakat di Maluku Utara. Itu dia tuh teman Pro 2.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih dengan informasi lokal, teman Pro 2, ya, sih kita ke kabar-kabar dari dua petinju asal Maluku Utara, ya, ada Reza Midun dan juga Aymar Kopong, ya. Ini menorehkan prestasi pada ajang Patimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di studio utama TVRI Pusat Senayan Jakarta, ya. Reza Midun ini berhasil menumbangkan Matius Noni, ya. Talambanua asal Sumatera Utara pada kelas welter ringan 67 kilo dengan kemenangan TKO pada ronde kedua, dan kemenangan tersebut ini mengantarkan Reza meraih juara satu sekaligus predikat the best boxer, teman berdua, keren ya. Terus Aymar Kobong sendiri yang bertanding di kelas ringan 60 kilogram ini berhasil menang angka atas Duta Fadilah si Matupang rasa California cara tentang ini asal Sumatera Utara juga dan meraih juara satu, teman berdua. Nah, dari ketua Pertina Maluku Utara, Bapak Nasri Abu Bakar juga mengatakan bangga atas prestasi yang diraih para atlet tinju Maluku Utara, dan menurutnya pengalaman bertanding pada ajang internasional menjadi model penting ya dari para atlet itu sendiri. Nah, Bapak Nasri ya ini juga bilang kalau dari Pertina Maluku Utara ini akan terus mendorong lahirnya atlet-atlet baru yang bisa naik ke kategori elit untuk diikutsertakan dalam berbagai kejuaraan bergengsi ini, supaya untuk menambah pengalaman bertanding seperti itu ya. Congratulations buat Reza dan juga Aymar Kopong, semoga bisa membuat apa ya anak-anak lain ya, atlet-atlet lain semakin termotivasi ya. Amin. Semoga. Ya deh teman Pre 2, pukul 15.56 menit kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat Asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Tak mampu bertahan, Raffi Durman, teman Pradua. Selamat sore buat kamu nih yang bergabung dengerin Pradua FM Ternate. Hai hai, sore-sore ya gini tuh emang paling bener ya. Kita selain gak ada pilihan tidur. Kayaknya harusnya udah bangun sih ya, jam segini ya. Gak ada pilihan tidur, aku gak mau ngasih pilihan tidur. Karena tidur udah berlalu ya. Tidur siang tuh yang harusnya emang dari siang. Kayak jam 2 kamu tidur siang gitu ya, sampai jam 3 maybe. Kalau jam 4 mah gak usah tidur, ini udah sore, udah waktunya untuk jalan-jalan ke naik gunung, turun gunung. Lo pikir gak capek? Apa sih? Nah jadi kalau sore-sore kayak gini tuh emang paling pasnya ya, apalagi libur juga ya, emang paling bener kalau misal kamu pengennya produktif, olahraga ya. Olahraga, aduh tapi kita gak bisa lari, gak suka jalan atau panas banget masih. Ya udah, bisa ada opsi yang lain gitu ya. Kamu bisa berenang, kamu bisa sepedaan, kamu bisa workout di rumah, atau kamu bisa nge-gym, bisa apa lagi ya, bisa, yang penting nggak bisa, yang penting nggak bikin masalah aja sih, udah aman ya. Nah waktu sore itu emang paling pas buat bersantai ya, nikmati sore kamu dengan ngeteh, ngopi, makan kue atau makan roti, tapi pisang goreng sih pas banget teman Predu, pisang goreng atau kalau enggak ubi goreng gitu kan, aduh enak banget, sumpah enak banget, aku lagi pengen banget. Lagi pengen tiba-tiba, tapi yaudahlah ya, semoga aja sih teman Pradua yang sore ini udah banyak aktivitasnya ya, yang mungkin beraktivitas dari pagi tadi sampai sore ini udah bisa kembali ke rumah nanti malam untuk siap-siap istirahat. Tapi nanti ya, nggak sekarang juga dong. Kalau sekarang mah ya udah, kalau misalnya kamu sih mau jalan-jalan ya silakan, tapi besok kan harus mempersiapkan nih ya untuk kembali ke kantor, ke sekolah, ke kampus dan lain sebagainya. Ya udah, semangat aja sih buat kamu. Oke. Ya wes, teman Pradua masih akan aku temenin kamu sama lagu-lagu bagus sore hari ini. So enjoy aja Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

Bahagian sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, tapi kita mau ucapin selamat dulu nih ya. Happy wedding buat Zara Adisti dan juga Cakip ya. Udah melangsungkan pernikahan juga. Dan katanya sih memang sudah dari lama ya melangsungkan pernikahan. Dan baru dipublish tuh sekarang gitu. Keren banget ya. Kayak ngeliat sekarang tuh udah banyak banget ya public figure yang udah nikah. Ya sekarang ada juga yang siap-siap udah mau punya baby juga ya, kemarin Al Ghazali sama Alicia. Terus yang aku nunggu banget juga nih babynya Angga sama Shedina. Aduh, pokoknya nungguin banget ya. Dan yes, congrats ya buat Cakip. Kayak aku juga gak yang selalu pantengin mereka berdua gitu ya, cuman salfoknya tuh ketika Cakip pertama rilis ini mau tak mau gitu kan, mau tak mau, dan itu kayak dia spesialkan buat Zara gitu, teman berdua. Terus kayak dia bikin video ala-ala gitu, pakai foto-fotonya Zara, terus pakai video-videonya Zara, mau tak mau harus tempar gedaru nananana, kayak gitu-gitu. Pokoknya bagus banget. Bagus banget, kayak sweet banget gitu loh, kayak Zara kamu dirayakan banget sampai dibikinin lagu. Itu dia ya, antara mau atau gak mau nih, mau atau gak mau, gak dikasih pasti gitu ya. Jadi selamat untuk pernikahannya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Yaudah deh, kita dengerin langsung aja Cakip dengan Mau Tak Mau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sangat. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikna, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat berketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di sore ceria nih teman Pradua, yes, kita masih dari informasi-informasi menarik ya untuk sore hari ini. Dan kamu tahu gak sih kalau mulai 1 Juli ya, atau di bulan depan, ini kan baru masuk Juni nih, tapi ini di 1 Juli 2026, regulasi kartu SIM baru ini di Indonesia itu akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah. Nah, jadi sistem ini tuh akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil ya, untuk memastikan identitas yang digunakan tuh benar-benar valid gitu. Nah, dari Komdigi ini juga bilang kalau langkah ini tuh dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, spam call, phishing, dan juga penggunaan nomor-nomor yang bodong gitu deh teman Pradua. Nah, walaupun melibatkan data biometrik, dan pemerintah memastikan kalau data wajah pengguna tuh tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian, teman Pradua. Cuman ya namanya juga yang kayak gini, takut juga kan teman Pradua. Tapi ya mau gimana ya, daripada kita ditelepon sama penipu-penipu ya. Cuman ya semoga aja sih data-data kita benar-benar tidak disimpan ya, kayak untuk foto wajah kayak gitu-gitu, karena bisa aja kan disalahgunakan. Apalagi sekarang udah zaman serba AI kayak gini. Oh my god, takut banget, takut banget ya. Yaudah teman Pradua, jadi siap-siap deh ya, dimulai pada 1 Juli 2026 tuh nantinya teman Pradua, gak cuman pakai KTP tapi registrasi SIM card baru itu wajib pakai verifikasi wajah teman Pradua. Kamu udah siap belum? Udah siap belum? Jedak jeduk 3, 2, 1. Aduh, tapi lagi seneng banget juga sih dengerin Rollblade-nya Nona ya teman Pradua, pas di bagian ininya sih. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kayak bagian situnya sih. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jadi kayak nyantol banget gitu loh.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Rianto teman Pre, aduh enak banget, enak banget, enak banget jujur. Antara dua versi ya, antara Selina dan juga Niki, dua-duanya bagus ya teman Pre, dua-duanya bagus. Cuma kalau misal misal kamu mau jujur nih ya, jujur banget, aku suka banget sama yang punya Selina ya. Untuk yang versi yang rekamannya, aku suka versi Selina ya. Tapi kalau untuk live-nya kemarin kan sempet di pas juara Idol itu kan nyanyi tuh ya, nyanyi lagu kemenangan. Nah, Niki, waduh, gokil banget bawain live-nya tuh, keren banget jujur. Jadi kalau yang rekamannya, versi rekamannya aku suka punya Selina, tapi kalau live-nya aku love banget sama Niki. Oh my God, dua-duanya keren sih. Pol, pol banget. Oke deh teman Pre2, kita masih ada lagu-lagu bagus ya buat nemenin kamu sore, kamu yang lagi pada olahraga, yang lagi pada jalan-jalan di motor, di mobil, di rumah aja. Ya udah nggak apa-apa, silakan menikmati long weekend yang tinggal dikit banget lagi karena besok udah mau masuk ya teman Pre2. Ya wes lah ya, kita ke satu lagu yang nggak kalah enak juga. Ini adalah pria-pria yang sangat kepedean, emang sesuai dengan namanya ya, NPD, dengan lagu barunya I Love You But You Lebih Love Me.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Bareng Zilan Tempat Pradua. By the way, kamu udah pernah keluar negeri belum? Ada yang udah, ada yang belum? Jujur aku sih belum ya. Keluar kota aja jarang-jarang ya kan, apalagi luar negeri. Tapi semoga ya dimampukan, diberikan rezeki ya. Semoga kita bisa nih ya keluar negeri juga. Nah, tapi nih Teman Pradua, tahu gak sih, kalau misalkan kita nih kan sering banget ya lihat orang-orang pada, wih keren nih dia keluar negeri, wih ini keluar negeri, itu keluar negeri. Nah, dan Teman Pradua tahu gak sih, ada fun fact ya, ada fun fact dari hasil survei, itu ada 92% orang Indonesia tuh gak pernah keluar negeri, yaitu satunya tuh aku. Nah, jadi survei dari PU Research Center ya, terhadap 30.861 responden di 24 negara ya, itu menemukan bahwa 92 orang Indonesia itu belum pernah berpergian ke luar negeri. Nah, jadi survei itu tuh dilakukan pada Februari sampai dengan Mei 2023, Teman Pradua, walaupun udah lama ya. Nah, dan ini tuh untuk mengukur keterhubungan masyarakat dengan komunitas, negara, dan juga dunia, termasuk pengalaman dalam melakukan perjalanan internasional. Nah, hasilnya nunjukin kalau adanya kesenjangan yang cukup besar nih ya, antar negara. Di Swedia, Belanda, dan juga Inggris, banyak warga yang mengaku sudah mengunjungi lebih dari 10 negara. Sementara itu, Indonesia tuh menjadi salah satu negara dengan persentase warga yang belum pernah keluar negeri tertinggi dalam survei. Nah, hanya berada di bawah India, yang dimana itu mencapai 95% sebagai perbandingan ya, Teman Pradua. Nah, angka ini tuh tercatat ada 23% di Amerika Serikat, 34% di Jepang, 21% di Korea Selatan. Dan katanya sih temuan ini tuh menunjukkan kalau bepergian ke luar negeri tuh masih menjadi kesempatan yang belum bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh banyak masyarakat gitu ya, di negara berkembang termasuk di Indonesia juga, Teman Pradua. Ya boro-boro ya kita mau ke luar negeri, di Indonesia aja ya masih banyak banget destinasi yang belum kita datengin ya. Jadi kalau misalkan ya belum kesampaian untuk keluar negeri, gak apa-apa banget sih Teman Pradua ya, kita keliling Indonesia aja dulu, gimana nih? Kita keliling-keliling aja dulu ya, di dalam negara kita sendiri dulu ya, sambil menjadi kita menjadi brand ambassador untuk daerah kita masing-masing kayak gitu. Kamu setuju gak? kayak mau ngajakin, setuju gak? Kita patungan ya. Tapi kita patungan ya, tapi ya oke, setuju oke, gaskan. Ya udah ya, Teman Pradua, udah jalan pukul 18 juga, aku udah harus banget mau pamit juga nih. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku sampai jam segini. Thank you Teman Pradua. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RR Digital, atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Selain ini nantinya kamu bakal ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 12 malam. So, jangan pamit dulu. Ciao, bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang

0: sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadhar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia Seminar untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapa, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Muhammadiyah kembali menghadirkan inovasi di dunia pendidikan dengan meresmikan SMA Muhammadiyah Conservation atau SMAM Show ya, Manokwari di Papua Barat. Sekolah ini menjadi sekolah berbasis konservasi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai keberagaman dalam proses pembelajarannya. Dikembangkan mulai kolaborasi Muhammadiyah, Eko Bineka, Muhammadiyah, dan WWF Indonesia, SMAMSU juga mengusung kurikulum yang memadukan nilai agama, sains, dan kearifan lokal Papua Barat. Kehadirannya diharapkan dapat melahirkan generasi yang unggul secara akademik, memiliki kesadaran ekologis, serta mampu menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Indonesia kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi. Lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Mentaduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara resmi diakui Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia mencapai 67.800 tahun. Penemuan diteliti oleh tim BRIN bersama para peneliti internasional tidak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Pengakuan tersebut juga menjadi pencapaian besar bagi riset arkeologi Indonesia di tingkat global. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Idar Apka undur diri dan terima kasih.

Alright teman Pro 2, masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini ya. Nah, ini kalau kita lihat teman Pro 2, ada salah satu ikan yang ada di Indonesia. Ya, ini tuh juga ikan ini tuh punya dua alat pernapasan. Nah, ini merupakan ikan dari perairan Kalimantan, yaitu ikan papuyu. Wow. Nah, ikan ini dikenal luas karena cita rasa yang khas ya. Terus juga daya hidup yang tinggi serta nilai jual yang relatif mahal dibandingkan ikan air tawar lainnya gitu. Papuyu juga sering disebut sebagai ikan endemik Kalimantan dalam konteks perdagangan dan konsumsi lokal ya. Meskipun secara biogeografis spesies ini itu tersebar luas di Asia, mulai dari India, terus juga ada Tiongkok juga, Asia Tenggara hingga wilayah barat garis Wallis di Kepulauan Nusantara nih, teman berdua. Oke, nah ikan papuyu ini tuh merupakan ikan betok ya, dengan istilah Anabas testudineus ya, yang merupakan salah satu ikan air tawar yang penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Nah, papuyu ini kan disebut juga nih sebagai ikan endemik Kalimantan dalam konteks perdagangan konsumsi lokal gitu ya, teman berdua. Nah, terus juga secara morfologi ya, ikan papuyu ini tuh punya tubuh memanjang dengan warna dominan hitam hingga hijau pucat gitu, teman berdua. Nah, kalau panjang tubuhnya sendiri bisa mencapai sekitar 25 cm gitu, teman berdua. Nah, papuyu juga hidup di dasar perairan tropis dan umumnya ditemukan di perairan tawar ya, meskipun mampu bertahan di perairan payau juga, teman berdua. Nah, kalau di Kalimantan sendiri, mungkin kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya dikenal dengan banyak nama lokal ya, seperti papuyu dalam bahasa Banjar, betok dalam bahasa Indonesia umum, terus puyu dalam bahasa Melayu, betok atau betik ya dalam bahasa Jawa. Nah, terus kalau di Gorontalo sendiri ada Dumbaya, Engkot Krup dalam bahasa Aceh, serta Balang-Balang di Makassar itu. Tapi kalau di bahasa Inggris, nah ikan ini dikenal sebagai Climbing Gurami atau Climbing Perch gitu, teman berdua. Itu dia, karena persebaran papuyu ini meliputi rawa-rawa, sawah, sungai kecil, parit irigasi ya, terus kolam dan perairan yang terhubung dengan banjiran musiman. Nah, di Kalimantan ini teman berdua, ikan ini tuh identik juga nih ya, sama kawasan rawa dan anak sungai yang berlumpur, karena dasar perairan yang berlumpur tuh jadi habitat ideal dia bagi papuyu untuk mencari makanan sekaligus berlindung dari predator juga. Itu dia teman berdua. Oke, ya lumayan unik juga ya untuk ikan papuyu ini ya. Tapi bisa dimakan gak sih harusnya ya? Ya, karena buat konsumsi juga kan adanya gitu, teman berdua. Oh, tapi ternyata teman berdua, ikan papuyu ini tuh keunikan utamanya itu adalah keberadaan organ pernapasan tambahan yang disebut organ labirin ya. Jadi organ

Ini tuh juga memungkinkan papuyu itu mengambil oksigen langsung dari udara selain bernapas menggunakan insang seperti pada umumnya ya. Kemampuan ini tuh juga membuat papuyu tuh mampu bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah, air keruh bahkan saat perairan mengalami kekeringan. Nah, dalam kondisi tertentu papuyu ini tuh mampu mengeluarkan mampu keluar dari air dan bergerak di daratan dengan memanfaatkan tutup insang yang dapat dimengkarkan melalui alat bantu pergerakan. Dan kemampuan ini memberinya tuh julukan yaitu climbing perch itu. Tapi meski demikian teman pro 2, kalau papuyu tidak dapat bertahan lama ya di daratan dan harus kembali ke air dalam hitungan jam agar bisa tetap hidup. Nah, adaptasi biologis ini menjadikan papuyu sebagai ikan yang sangat tahan terhadap perubahan lingkungan dan mampu hidup di habitat yang tidak ideal bagi banyak ikan lainnya. Itu dia teman pro 2. Wow. Keren banget ya. Kayaknya ini ya, kalau misalkan orang-orang yang suka koleksi ikan, ini udah salah satu ikan yang harus ada gitu dalam peternakannya gitu atau koleksinya gitu teman-teman berdua.

FM。Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yokyes. Ya sama dengan ya, maka Yokyes sama dengan Yokya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam. Sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawiro Taman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga waleng goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

zodiak ya, dia yang udah nemenin kamu di menit ke-39 pas dari jam 19 waktu Indonesia Timur, teman Pre2. But anyway, teman Pre2 masih bahas juga soal insert in Indonesia, ini Indonesia. Dan kalau kita lihat sendiri, teman Pre2, ternyata ya ini tuh ada beberapa provinsi dengan pura terbanyak gitu. Data dari Kemenag 2024 menunjukkan kalau Bali ini masih menjadi provinsi dengan jumlah pura terbanyak di Indonesia ya pastinya, yang mencapai 4.837 pura atau jauh melampaui provinsi lain dalam daftar. Nah, keberadaan pura ini dalam jumlah besar di luar Bali seperti Jawa Timur, terus juga ada NTB, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan yang menunjukkan persebaran komunitas Hindu yang cukup luas di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pura ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan adat, pendidikan nilai, dan pelestarian tradisi komunitas Hindu setempat, teman Pre2. Oke. Jadi sangat banyak ya, teman Pre2 ya. Ini kalau kita lihat sendiri, ini ada Sumsel juga, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Jatim, Lampung. Wah, ini juga cukup banyak ya, teman Pro2. Next juga teman Pro2 ya, ya kita bergeser lagi gitu ya. Tadi juga kan aku juga sempat bahas ya, kalau misalkan di Indonesia ini kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi ya, dengan lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Mentaduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara atau Sultra ya, yang resmi diakui Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia mencapai 67.800 tahun. Jadi emang kayak cap tangan gitu loh teman Pre2 ya. Dan dengan usia yang mencapai 67.800 tahun tuh bener-bener lama banget ya. Nah, jadi penemuan yang diteliti oleh tim Brin bersama para peneliti internasional ini tuh tidak hanya memecahkan rekor dunia ya, tapi juga memperkuat posisi Indonesia juga nih sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Itu dia teman Pre2. Oleh teman Pre2 ya, ini ya, karena hari ini juga tadi masih libur gitu, tanggal merah. Mungkin yang kantornya ada upacara ya, upacara gitu ya. Atau mungkin malam ini lagi jalan-jalan bareng sama keluarga juga, selamat malam ya. Semoga liburan kali ini bisa senang-senang, terus sehat-sehat semua, amin. Pokoknya bisa menjadi berkah buat kita semua dan pastinya selalu bahagia, amin, amin, amin. Ya pokoknya selamat melanjutkan sisa hari ya. Karena besok mungkin udah masuk kerja lagi, jadi semangat aja. Tapi masih ada beberapa waktu lagi ya, beberapa jam lagi untuk menikmati liburan tanggal merah di hari ini teman Pre2. Barangnya teman Pre2 Ida juga akan balik lagi sambil muterin lagu-lagu yang udah Ida siapin spesial buat kamu. Jadi stay tune aja terus pastinya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam barengan sama Ida Rapka.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas menganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Baik teman Predo, waktu sudah menunjukkan pukul 19.50. Setelah ini sama-sama kita mengikuti bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: N6.7 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Yes, di jam 8 ini Idar masih nemenin kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan ganti frekuensi. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, lagi di mobil, tetap hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Atau mungkin kamu yang lagi di rumah juga santai-santai aja. Atau mungkin yang lagi jalan-jalan di malam hari ini, karena besok udah masuk kerja, masuk kuliah, masuk sekolah. Aduh, semangat lah ya. Tapi ya teman Freddy, Idar akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam sambil motorin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di malam hari ini ya. Lagu-lagu yang bikin kamu happy juga mungkin ya, semoga aja gitu teman Freddy. Sambil akan kita bakal ngebahas satu topik yang ya menarik juga nih buat kamu teman Freddy. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di hari Freddy Ternate, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi buat temenin kamu teman Predo di malam hari ini juga ya. Oke, nah ini kalau kita lihat sendiri nih ada survei juga nih teman Predo ya. Ini ada survei dari Pew Research Center ya, di 30.861 responden di 24 negara menemukan bahwa 92% orang Indonesia ini belum pernah bepergian ke luar negeri, termasuk saya. Nah, jadi survei yang dilakuin di Februari sampai Mei 2023 ini mengukur keterhubungan masyarakat dengan komunitas, negara, dan dunia, termasuk pengalaman mereka dalam melakukan perjalanan internasional juga nih teman perdua. Nah, terus juga hasilnya ini tuh menunjukkan kalau adanya kesenjangan yang cukup besar antar negara. Kalau di Swedia, Belanda, dan Inggris, nih, banyak warga mengaku telah mengunjungi lebih dari 10 negara. Nah, sementara itu, di Indonesia menjadi salah satu negara dengan persentase warga yang belum pernah ke luar negeri tertinggi dalam survei. Hanya berada di bawah India yang mencapai 95%, dan sebagai perbandingan, angka ini tuh tercatat 23% di Amerika Serikat, 34% di Jepang, 21% di Korea Selatan. Ini juga nunjukin kalau bepergian di luar negeri itu masih menjadi kesempatan yang belum dapat dinikmati oleh banyak masyarakat di Indonesia ya, di negara berkembang ini teman perdua, termasuk Indonesia. Itu dia teman perdua. Terus juga kalau kita lihat lagi ya, nah ini ada tren yang luar biasa di Brazil, yaitu running raves ya, itu menggabungkan pengalaman olahraga sambil party di jalan. Agak lucu juga ya. Nih, lari sambil dengerin musik itu udah biasa, tapi di Brasil tren baru bernama running rave yang bikin olahraga terasa nih jadi datang ke festival musik ya. Karena ratusan pelari mengikuti DJ yang memutar musik elektronik dari dari mobil atau terus ada soundnya gitu ya. Nah, fenomena ini tuh yang ramai di Sao Paulo yang jadi bagian dari tren gaya hidup baru yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan interaksi sosial dalam satu aktivitas. Buat banyak orang, running rave ini bahkan mulai jadi alternatif clubbing yang lebih sehat tanpa kehilangan keseruan dan rasa kebersamaannya juga. Itu dia teman Predo, boleh ya kan kalau di Ternate adain, kita coba ikut deh. Tapi lagunya lagu-lagu timur gitu teman Predo, biar makin cocok aja gitu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
3: Eh, stupid, mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
2: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
3: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
2: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
3: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Pro2. But anyway, teman Pro2, di jam 10 ini waktunya kita buat request dan sharing time. Kamu boleh request lagu apa aja ya, nanti Idar bakal on puterin buat kamu di malam hari ini ya. Atau mungkin kamu mau cerita-cerita juga boleh ya, yang lagi galau atau mungkin yang lagi pengen cerita apapun itu tentang permasalahan cinta, waduh ya, kerja atau gimana juga boleh banget teman Pro2. Dan juga teman Pro2 Idar pastinya sampai di jam 12 akan nemenin kamu sambil puterin lagu-lagu. Kalaupun kamu mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di live TikTok juga boleh, di TRRI Pro2 Ternate, duanya pakai angka.

Wadah dia dari Kepler yang udah nemenin kamu di menit ke berapa ini? 16 ya, lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 dan Nider di sini juga masih nemenin kamu. Kita ngobrol-ngobrol

ngobrol santai di malam hari ini yang agak-agak gerimis tapi nggak hujan deras ya. Semoga aja nggak hujan biar orang-orang mungkin yang di luar juga bisa nggak buru-buru gitu ya buat balik ke rumah ataupun yang lagi mau on the way ke suatu tempat biar sampai dengan selamat teman Pradua. Nah, ini juga di live TikTok juga udah ada yang request ya dari siapa tadi namanya lupa aku. Dari Ninda Harum katanya mau request lagunya Selena Grace ya. Dan juga Andi Rianto yang Sumpah Mati, katanya lagu ini udah viral di mana-mana, udah trending di mana-mana ya, karena Selena sendiri kan dikenal sebagai juara Indonesian Idol 2026. Angkatan berapa sih? 15 ya? 15 kan ya harusnya ya. Itu dia teman Pre 2 ya. Nah, terus juga teman Pre 2 ya, kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Mau curhat juga boleh, mau cerita-cerita juga boleh nih teman Pre 2 ya. Terus juga di live TikTok juga boleh di @rri Pre 2 underscore ternate, duanya pakai angka. Jadi langsung aja ya aku mau puterin lagu yang diminta sama Selena ya, sama Selena. Sama Ninda ya. Request lagu yang diminta sama Ninda, mau request lagunya Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Show. Oke, Ibu Rishan, ada Salma ya yang udah di request tadi sama teman Predua yang ada di live TikTok, ada Kak Pisang Keju ya. Mau titip salam dong, boleh. Kalau mau titip salam langsung aja typing ya, mau di WhatsApp atau live TikTok juga bisa banget ya. Nah, ini dari Mas Pisang Keju juga nih ya, yang mau titip salam nih buat keluarga besar BRI Unit Oweda, keluarga besar BRI Cabang Swasio Tidore. Wah, ya semoga ya sehat-sehat terus ya, terus juga bahagia terus, panjang umur, berkah selalu, amin. Terima kasih Mas, terima kasih juga ya Pisang Keju. Terus ada dari Mbak Dewi Suryati juga ya, katanya katanya ini ya, salam buat anakku Eji dan Anta. Mau salam apa itu ya, salam. Oh, emang sekarang lagi nggak bareng apa gimana nih? Itu dia teman Predua ya. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih boleh banget, karena ini masih di menit ke-26 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi masih banyak waktu. Live apa nih Bang? Jujur bingung. Live TikTok, live radio. Salam, dia senengnya disebutkan. Hehehe. Lagi bareng. Oh, ala, lagi bareng ya. Oke, ya. Buat siapa tadi? Eji dan Anta. Jangan tidur, jangan begadang ya, nanti mama capek gitu. Tidurnya cepet ya, kasihan mama mau istirahat gitu katanya. Oke, okay. Kak, request lagu Asmara by Silver. Oke, nanti aku coba cari dulu ya. Kalau misalkan ada, nanti aku puterin. Tapi kalau gak ada mungkin bisa request lagu lain ya teman Predua. Terus juga teman Predua, abis ini aku mau request juga, mau puterin juga lagu yang udah diminta sama teman Predua tadi. Lupa ya namanya siapa. Tapi requestnya lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ya jadi lagu baru juga dari Samuel Cipta ini yang sekarang lagi bucin-bucinnya ke Nabila Taqiyah. Waduh, ada Mangu lagi gitu ya teman Predua. Jadi langsung aja ya kita dengerin lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa.

masih jam segini udah dibuat galau aja ya sama lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu gitu teman Pre2. Yang tadi udah ada yang request juga soalnya kan. Dan setelah ini tuh juga banyak yang request lagu, udah aku masukin ke playlist di malam hari ini. Setelah ini ada Agia Indrawari 1000 kali, Raisa Yang Jatuh Hati, Raim Laude Yang Bersenja Gurau, Fish Yang Outuan juga udah masuk nih teman Pre2 di malam hari ini. Terus juga tadi juga ada yang WhatsApp ya, ada dari Kak Lara Purnamasari. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam, selamat malam. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, amin. Umur panjang, amin. Kelapangan rezeki, amin. Serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Terima kasih banyak ya, sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur, widih." Mau request lagu ya, lagunya Fish Outun udah aku masukin nih teman Pre2. Terus juga buat kamu yang masih mau request lagu juga boleh banget ya. Aduh, lagu Kicau Mania gak ada nih, mohon maaf nih ya. masih gak ada ya untuk Kicau Mania nih teman Pre2. Dan juga ya semoga di malam hari ini bisa menjadi berkah. Dan jangan lupa buat istirahat lebih awal karena besok sudah harus masuk bekerja seperti biasa setelah libur panjang kemarin. Yap, betul sekali ya. Jadi langsung aja ya, tanpa lama-lama lagi aku muterin lagu-lagu yang udah aku siapin ya, requestan dari teman Pre2 yang ada di live TikTok, ada di WhatsApp juga. Jadi spesial buat yang lagi dengerin di malam hari ini. Dan jangan lupa buat follow Instagram ataupun TikTok kami di @rri_pre2_t2nya pakai angka.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Baik teman Pradua, ya udah di jam 11 aja dan sekarang waktunya buat Just More Music ya. Di malam hari ini teman Pradua sampai di jam 12 akan ada lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Dan jangan lupa ya buat dengerin terus RRI Pradua Ternate nih teman Pradua. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya di RRI Pradua Ternate, duanya pakai angka, maupun di TikTok dengan username yang sama teman Pradua. Dan juga setelah ini masih ada lagu lagi yang akan diputerin ya, requestan dari teman Pradua tadi. Lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam hari ini, mungkin yang lagi mau istirahat atau mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi bekerja juga semangat ya. Jadi lagu pertama yang akan nemenin kamu di malam hari ini ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya tuan penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Produa Ternate edisi 1 Juni 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 2 Juni 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi Tongkrong Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk hari ini di Selasa 2 Juni 2026, program 2R Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan Tongkrong Pro 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: FM RRIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, selanjutnya di pukul 5:03 waktu Indonesia Timur, kami kumandangkan azan salat subuh untuk kota Ternate.

amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RR Internate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Trismel hadir nemenin kamu di program paginya kita, apalagi kalau bukan sepeda. Di hari Selasa ini teman Pro 2, setelah kalian menikmati waktu libur yang panjang ya, sekarang semuanya akan kembali normal. Dan teman Pro 2, pagi ini aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Timur, dengan banyak banget nih lagu-lagu yang udah kita siapin. Udah banyak banget informasi yang akan kita bagi buat kamu, biar makin apa, makin bertambah wawasan kita bersama-sama, iya kan? Dan semangat pagi buat semuanya. Kamu lagi dengerin Spada. Sekali lagi, program paginya Spada Pro 2 itu hadir setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan selain dengan informasi yang akan menambah wawasan kita, kita juga pastinya punya lagu bagus untuk bisa nyemangatin kamu di pagi ini, di hari Selasa, untuk siap beraktivitas. Pokoknya apapun aktivitas kamu di hari ini, lewatin semuanya pakai hiburan informasi dari Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dan Tom Fredue, kita masih lanjutin lagi informasi-informasi di sepeda. Nah, kali ini aku bakal ngebahas soal salah satu tren yang ini bikin kita kayak mikir kalian ngapain liburan kalau misalnya kalian juga ada dan terjebak dalam satu tren sleep tourism, Tom Fredue. Waduh. Jadi Tom Fredue, ini ketika banyak orang ingin liburan untuk bisa menikmati pemandangan bagus di luar sana, tapi ada sebuah tren yang muncul tahun kedua ke permukaan belahan dunia ini yang namanya tren sleep tourism tahun kedua, dan mereka hanya ingin tidur nyenyak saat liburan tahun kedua. Dan istilah sleep tourism ini juga mulai ramai diperbincangkan dan bahkan diprediksi menjadi salah satu tren perjalanan paling populer pada 2026 ini tahun kedua. Tren ini tuh muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, mungkin termasuk kamu dan aku tahun kedua, terhadap pentingnya kualitas tidur dan kesehatan mental di tengah gaya hidup yang serba cepat, informasinya makin dar-dar-dor dari semua sisi, ya kan tahun kedua, berbeda dengan konsep liburan konvensional yang identik banget dengan jadwal yang padat, kunjungan sana-sini. Nah, untuk sleep tourism ini juga justru menjadikan istirahat ini menjadi lebih berkualitas dengan tujuan utama, ya perjalanan tahun kedua. Kalau secara sederhana ngomongin soal sleep tourism ini atau wisata tidur, ini tuh jadi konsep liburan yang dirancang untuk bisa membantu seseorang bisa mendapatkan tidur yang lebih baik lagi. Dan fokusnya bukan cuma sekedar ngejar sebanyak mungkin destinasi wisata, aktivitas ekstrim yang ada di tempat tujuannya, melainkan menciptakan pengalaman yang membuat tubuh dan pikiran benar-benar rileks tahun kedua, ya. Tren ini tuh berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, dan terutama nih setelah ataupun pasca pandemi tahun kedua, banyak orang nih mulai peduli dan lebih peduli terhadap kesehatan fisik dan mental. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, tekanan pekerjaan, aktivitas harian yang padat, sampai pada penggunaan perangkat digital secara berlebihan, ini membuat banyak orang mengalami gangguan tidur tanpa disadari. Nah lo, coba kamu nyadar nggak nih kalau ternyata beberapa waktu terakhir ini kualitas tidur kamu bahkan menurun tahun kedua, ya. Dan kurang tidur bukan sekedar buat tubuh jadi kayak gampang lelah, ini sampai pada kondisi dimana bisa mempengaruhi konsentrasi kamu, produktivitas kamu, suasana hati, apalagi tahun kedua kurang tidur tuh bawaannya emosi soalnya, ya. Dan sampai pada meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan tahun kedua. Kalau dilansir dari Real Simple, stres dan kualitas tidur yang dimana juga kerap saling berkaitan tahun kedua. Dan saat tingkat stres meningkat nih, kualitas tidur biasanya juga ikut menurun. Dan sebaliknya, ketika kita kurang tidur, ini bisa memperburuk stres yang dirasakan sama seseorang tahun kedua. Dan kondisi ini membuat sebagian orang tuh mulai mengubah cara mereka berlibur. Dan kalau sebelumnya perjalanan identik dengan aktivitas dari pagi sampai malam, pokoknya harus nyampe sana sini, kunjungan sana sini tahun kedua. Nah, kalau sekarang banyak wisatawan yang justru mencari tempat yang tenang agar bisa beristirahat dengan maksimal. Wow. Ini benar-benar semuanya sudah berubah tahun kedua. Dan melihat perubahan ini, kebutuhan tidur ini tahun kedua, industri perhotelan juga mulai menghadirkan berbagai fasilitas penunjang untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan tidak hanya menyediakan tempat tidur yang nyaman, sejumlah hotel bahkan sekarang tahun kedua, sekarang tuh sudah ada opsi untuk menawarkan pilihan jenis bantal sesuai dengan kebutuhan tamu. Mungkin di Indonesia belum ya, tapi di beberapa negara yang menjadi tujuan destinasi wisata internasional, mereka sudah sampai pada poin memberikan rekomendasi bantal tidur yang sesuai dengan kebutuhan si tamunya ini tahun kedua. Dan kalau misalnya kamu juga kepikiran buat membuat menerapkan konsep wisata tidur ini, sleep tourism ini tahun kedua, yang paling pertama adalah bagaimana mengatur jadwal tidur lebih teratur dan mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur juga penting banget. Dan pastikan membuat suasana kamar lebih tenang dan nyaman, dan kamu juga
bisa melakukan meditasi ataupun relaksasi ringan ya, tompra 2, dan mengurangi paparan suara bising di malam hari dan menggunakan perlengkapan tidur yang nyaman. Dan seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keseimbangan hidup, tompra 2, dari tren sleep tourism ini juga diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan lagi. Siapa tahu kita bakal ada dalam perputaran tren ini, tompra 2, karena memang akhirnya kita menyadari untuk sampai pada usia dewasa ini, kita tidur berkualitas dengan durasi 8 jam di malam hari, itu jadi rezeki yang gak bisa kita gantikan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pro 2. Kita lanjutin lagi informasi di Spidey Tengah Pro 2. Dan kali ini aku mau update dulu informasi perakiraan cuaca buat kamu. Yang pastinya untuk wilayah Maluku Utara nanti kita akan bagi informasi perakiraan cuaca. Dan untuk hari ini Tengah Pro 2 ya, ini buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Tri di FM 9.7. Untuk perakiraan cuaca di hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, dimana untuk pagi harinya ini umumnya cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca cerah berawan ini juga berlaku untuk seluruh wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Dan siang ataupun sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, diantaranya untuk yang ada di Morotai, Loloda, Kao, Maba, kemudian di Wasile, Tidore, Sovivi, Oba, Weda, Patani, Gane, Bacan, kemudian Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Sedangkan untuk suhu udara berkisar dari 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 90%, dan untuk arah angin bertiup dari barat daya dengan kecepatan dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan adapun peringatan dini cuaca dinyatakan nihil, dan untuk tinggi gelombang berkisar dari 0,25 meter hingga 1,25 meter, dan peringatan dini gelombang juga dinyatakan nihil, teman Pro 2 ya. Itu dia informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara, dan di pukul 7 hingga pukul 8 kita bakal berbagi informasi dari nasional, internasional, dan pastinya dari wilayah Maluku Utara yang kita lansir dari rri.co.id. dan teman Pro 2, semangat pagi buat semuanya. Aku mau perbarui dulu informasi yang berhubungan dengan wilayah Maluku Utara. Aku tadi kaget loh, padahal pikirnya suara apa gitu, gak taunya suara motor. Kenceng banget ya. Ini jam 7 biasanya udah lebih rame buat yang pada mau ke sekolah. Jadi buat teman Pro 2, berkendara dengan hati-hati, fokus berkendaranya. Jangan berkendara dengan melewati batas kecepatan maksimal dari kendaraan yang sedang kamu kendarakan, teman Pro 2, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Dan informasi berikutnya dari Direktorat Reserse Narkoba di Narkoba Polda Maluku Utara yang akhirnya mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis nomor 2. Dan ini juga berlangsung di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di mana dari Ditres Narkoba nomor 2 ini mengungkap ya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Dan dalam pengungkapan ini petugas juga mengamankan seorang pemuda yang berinisial MAG yang usianya baru 21 tahun dan diamankan dengan sejumlah barang bukti tahun Pro 2 di tanggal 29 Mei di hari Jumat kemarin. Dan dari direktorat ataupun dari Direktur Reserse Narkoba di Res Narkoba ini ada Kombes Pol Bobby ya, juga pada hari Senin kemarin turut menjelaskan kalau pengungkapan kasus ini tahun Pro 2 ini bermula juga dari informasi masyarakat terkait dengan dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kelurahan Maliaro. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh tim Opsnal Unit 5 di Tres Narkoba Polda Maluku Utara yang melakukan penyelidikan dan juga pemantauan di lokasi yang dimaksudkan oleh masyarakat ini. Dan dari hasil penggeledahan, petugas juga menyita ada 23 saset plastik bening berukuran kecil yang berisi tembakau sintetis Tompra 2 serta satu unit telepon genggam yang diduga ini digunakan dalam aktivitas terkait dengan narkotika Tompra 2. Dan pelaku kemudian dibawa ke markas di Tres Narkoba Polda Maluku Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan lagi-lagi Tengah Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin kita di Spada, please banget kalau misalnya di lingkungan sosial kita nih terdapat oknum-oknum yang mencurigakan, sebaiknya kamu laporkan ke RT RW, Babin Kamtipmas, ke Babinsa setempat gitu ya, agar bisa ditindaklanjuti dan pada akhirnya kita bisa sama-sama mencegah peredaran narkoba di sekitaran tempat tinggal kita. Kita bisa melindungi anggota keluarga dari paparan minuman keras, kemudian narkotika yang emang sekarang tuh jadi sumber, segala sumber ya, yang membuat SDM kita juga akhirnya rusak, kemudian juga
akhirnya buat jadi pemicu tindakan kriminal di tengah masyarakat Ompre 2. Dan lagi-lagi buat kamu yang lagi dengerin kita di Pro 2 Ternate, please banget ya untuk bisa lebih aware lagi sama lingkungan tempat tinggal masing-masing, agar kita benar-benar bisa menjadi apa ya, menjadi pelindung bagi sesama warga Ompre 2 ya.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Kita masih di Spade Tom Produa dan yuk kembali lagi informasi-informasi yang kita update dari RRI.co.id akan kita suguhkan buat kamu di FM 96,7. Ini kalau kemarin banyak banget yang ngarapin gitu ya, aduh seandainya bulan Juni ini sama seperti halnya kita mengawali Juni dengan libur di hari kelahiran Pancasila ya, semoga aja nanti ada banyak hal menyenangkan yang akan terjadi dengan semangat Pancasila pastinya untuk bisa melewati hari demi hari sampai di 30 Juni 2026. Dan nomor 2, aku punya kabar nih, sedikit dar-dar-dor ya, dari Pertamina Patraniaga ya, Pertamina Patraniaga yang resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak EK BBM non subsidi ini mulai 1 Juni 2026, persis banget kemarin nomor 2. Dan penyesuaian ini juga mencakup penurunan harga produk diesel Dexlite dan Pertamina Dex, dan juga ada kenaikan harga pada Pertamax Turbo di seluruh wilayah Papua dan Maluku, nomor 2. Dan untuk Corporate Security Pertamina, ada dari Pertamina Patraniaga, Robert MV, juga di mana mengatakan untuk kebijakan tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan penurunan harga Pertamina Dex, kemudian Dexlite, dan juga penyesuaian harga Pertamax Turbo ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan oleh pemerintah melalui formula harga yang berlaku tahun peradua ya. Dan berdasarkan harga penyesuaian terbaru, harga Dexlite tahun peradua ini turun dari harga Rp26.600 per liternya menjadi Rp23.500 per liternya. Sedangkan untuk Pertamina Dex ini turun dari harga Rp28.500 per liternya menjadi Rp25.350 per liternya. Sementara untuk harga Pertamax ini tetap di harga Rp12.600 per liternya. Dan Pertamax Turbo ini naik nomor 2 dari Rp20.350 per liternya menjadi Rp21.200 per liternya. Dan dari area manager communication relation and CCR Papua Maluku, ada Bapak Ispiani Abes juga turut menjelaskan kalau harga ini teman Produa berlaku di seluruh provinsi Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 7,5% teman Produa. Dan Pertamina Patraniaga juga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU tetap akan terjaga untuk bisa memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan juga

mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah ya. Sekali lagi, untuk kenaikan harga yang terjadi pada sektor BBM non-subsidi tanggal 2, jadi untuk teman-teman yang masih ke cover dengan subsidi dari pemerintah, jangan lupa alhamdulillahnya pagi-pagi dulu ya tanggal 2. Dan kalau teman 2 lagi dengerin Tri di FM 9.7, silakan untuk bisa update lagi melalui portal kami di rri.co.id. Lengkap banget nih untuk bisa di repost lagi informasi dan berita-beritanya. Dan tanggal 2 di pukul 7.30 aku juga akan masih berbagi ya 3 lagu di trivia request kita. Dan pagi ini kita bakal ngasih lagu yang mana? Yang pasti si Minri lagi ngubek-ngubek playlist kita untuk ngasih yang paling kece lagu-lagunya menurut Doi untuk nanti dikasih di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Let's go. Dan tengah pre 2 langsung aja di pukul 7.30. Lebih 2 menit aku akan ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi hari ini di tanggal 2 Juni 2026. Hai para Gemini. Selamat ulang tahun dulu nih para Gemini yang lagi berulang tahun di tanggal 2 Juni hari ini. Nanti kita bakal spesialin lagu selamat ulang tahun buat kalian. Tapi sekarang kalian harus denger dulu 3 pilihan lagu yang kita kasih buat kamu dan buruan ikutan voting untuk segmen dari Pro 2 untuk Spada di segmen Trivia Request. Kita punya lagu-lagu bagus nih dari pilihan pagi ini yang sudah dipilihin sama si Minri. Ada lagu-lagu bagus dari koleksinya Adrian Halif. Yang pertama yang kita kasih buat kamu pilih ada lagu bagus yang paling baru dari Doi, ada lagunya 2001 kali. Oh, ini lagu yang lagi ramai banget didengerin sama banyak teman Pradua. Dan kayak gini lagunya, kalau kamu suka langsung kamu pilih. Denger dulu lagunya nih.

sebagai pelengkapnya masih dari Adrian Khalif untuk lagunya Sialan. Waduh, ketemu dia yang senyumnya masih sama, sialan banget nih.

kalau lagu Si Ellen ini Tomfrey 2 kolaborasi bagus dari Aryan Khalif dan juga Juicy Lucy. Dan langsung aja ke Instagram story Fra 2 yang paling baru, dicek di sana untuk ikutan polling dari trivia request kita di edisi 2 Juni hari ini. Next, kita punya kabar-kabar lagi dari rri.co.id. Kali ini aku punya kabar dari pemain sayap lincah Maulud United yang memang musimnya sudah berakhir nih Tomfrey 2. Tapi nama dari Yakob Sayuri yang adalah pemain sayap yang begitu lincah ini kembali mendapat kepercayaan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia setelah namanya masuk dalam daftar 23 pemain Indonesia yang dipilih oleh pelatih Chan Hartman untuk menghadapi Oman dan juga Mozambik pada agenda FIFA Matchday di Juni 2026 ini Tomfrey 2. Dan pemanggilan ini juga menjadi bukti bahwa nama dari Yakob Sayuri masih menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk menambah daya gedor dari skuad Garuda di sektor sayap Tomfrey 2. Sebelumnya kita juga sudah mengabarkan dari brother Sayuri lainnya yakni Yance Sayuri yang juga sudah masuk pada pemusatan latihan ataupun TC Tomfrey 2 ya untuk timnas Indonesia juga. Dan kehadiran dari Yakob dalam skuad final ini juga tidak terlepas dari konsistensinya bersama dengan klub Maulud United pada musim 2025-2026. Dan pastinya Tomfrey 2 selain dari konsistensinya Yakob bersama dengan klub maupun saat mengenakan seragam merah putih Tomfrey 2 ya, dan kecepatan, kemampuan menusuk dari sisi lapangan dan juga fleksibilitas dari Yakob yang bermain di beberapa posisi ini membuat pemain yang berusia 28 tahun ini juga menjadi pilihan penting di tengah banyaknya persaingan pada lini serang dari timnas Indonesia. Dalam daftar pemain yang diumumkan Tomfrey 2, Yakob menjadi salah satu nama yang mengisi sektor belakang dan sayap yang pastinya diproyeksikan mampu memberikan keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang dari timnas Indonesia. Laga melawan Oman dan juga Mozambik ini dipandang sebagai ujian penting bagi timnas Indonesia karena kedua negara ini Tomfrey 2 memiliki peringkat FIFA yang berada di atas Indonesia. Jadi akhirnya pada pertandingan nanti ini di mana menjadi kesempatan baik bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan menjelang agenda internasional berikutnya. Dan bagi Yakob Sayuri Tomfrey 2, pemanggilan kali ini juga menjadi momentum untuk bisa kembali menunjukkan kualitasnya ataupun kualitas terbaiknya di hadapan publik dan pecinta sepak bola tanah air dengan karakter permainan yang agresif dan kemampuan membuka ruang dari sisi lapangan. Yakob Sayuri juga berpotensi menjadi senjata utama dalam skema serangan yang disiapkan oleh pelatih kepala John Hartman dan dukungan penuh dari supporter Indonesia dan tidak terkecuali dari seluruh pendukung Laskar Kieraha juga akan menambah motivasi di mana untuk pemain kelahiran Kepulauan Yapen ini untuk tampil maksimal ya pada saat membela timnas Indonesia. Dan Tomfrey 2, untuk pagi ini kalian masih bersama dengan Tri Ismail di Spada. Untuk kamu yang masih terbawa dengan suasana libur panjang ini, ayo dong semangat dulu. Semangat dulu nih, awali hari dengan kopi atau mungkin dengan teh yang kafeinnya lebih rendah Tomfrey 2, atau mungkin sekedar minum air putih untuk bisa lebih seger di hari Selasa pagi ini.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

pagi buat semuanya yang sudah siap bekerja. Kalaupun akhirnya kalian tidak sedang dalam mencari kursi, hanya ingin pulang tenang dan tidak dibisingin dengan hal-hal yang toxic, ya udah fokus kerja untuk hari ini tanggal 2 ya. Dan aku seperti yang udah dijanjiin tadi, aku mau puterin satu lagu bagus nih buat teman-teman yang hari ini berulang tahun di tanggal 2 Juni 2026. Makin sehat, makin banyak kabar baik yang menyertai kamu, makin ngalir rezekinya dan pastinya makin kompak bersama dengan Gemini Gang. Kita spesialin lagunya buat kamu.

Kita masih di Spade dan selamat pagi buat semuanya. Dan Tom Pre 2, fun fact-nya dari lagunya Run, Pandangan Pertama, mereka sudah merimake lagi untuk video klip ataupun video musik dari lagu Pandangan Pertama, yang mereka benar-benar merimake lagi semuanya sedetail itu dari lagunya. Iya, personilnya alhamdulillah masih lengkap, dan bahkan kayak kostum di video klip yang sebelumnya di periode pertama gitu ya, sampai dengan yang sekarang semuanya disamain sebegitu pleketiplek ngompre dua ya. Dan yuk kita kembali perbarui informasi buat kamu di Spada, masih bersama dengan Rey Ismail ngompre dua. Aku punya kabar soal registrasi SIM card. Ayo buat kamu yang lagi dengerin Rey di FM 9.7 dari streaming dan juga dari aplikasi RRI Digital, kita mau update dulu ngompre dua, di mana ini mulai 1 Juli 2026, walaupun masih sebulan lagi kurang lebih tanggal 2, kamu sudah harus update dan harus tahu bahwa registrasi SIM card untuk pengguna baru di Indonesia ini sudah wajib, sekali lagi bersifat wajib, menggunakan verifikasi biometrik. Dan kebijakan ini juga diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Ekekomdigi, yang dimana tanggal 2 ini bertujuan untuk memastikan setiap nomor seluler yang terdaftar ini sesuai dengan identitas pemiliknya, sekaligus bisa menekan penyalahgunaan nomor untuk berbagai kejahatan digital yang semakin kesini semakin ngeri-ngeri sedap banget dong, kayak spam telepon makin banyak, bahkan dari nomor-nomor mancanegara itu bisa nyampe ke nomor kita tahun kedua ya. Dan setelah uji coba sejak awal 2026 oleh beberapa provider, diantaranya diuji coba oleh Telkomsel, oleh Indosat dan XL Axiata, sistem registrasi biometrik ini tahun kedua dinilai lebih cepat dan juga praktis dengan rata-rata waktu pendaftaran kurang dari 1 menit saja. Selain memperkuat keamanan data pengguna tahun kedua, sistem ini juga memungkinkan kita sebagai masyarakat untuk bisa melaporkan nomor yang dimana terdaftar menggunakan identitas mereka tanpa izin, atau identitas kita tanpa izin, untuk segera bisa dinonaktifkan tahun kedua ya. Jadi kayak makin benar-benar diperkuat lagi security-nya tahun kedua, dan semoga ini menjadi langkah baik, langkah positif yang sama-sama bisa kita apresiasi tahun kedua, karena sejatinya emang kita makin kesini makin terganggu ya kan tahun kedua, dengan segala huru-hara, telepon spam dan panggilan video, bahkan dari nomor-nomor yang kode areanya bukan dari Indonesia. Nomor 2, aku sempat satu kali panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal, itu nomornya masuk dari ini panggilan WhatsApp nomor 2, dan ketika aku ngelihat kode negara di awalnya, kok tiba-tiba nomor aku bisa nyampe ke mana ya waktu itu ya, ke wilayah Uni Emirat Arab lah untuk kodenya gitu. Aku kayak, hah, ini maksudnya gimana nih? Mohon maaf nih, tolong dijelasin gitu. Dan setidaknya dengan bentuk memberikan security lebih lagi nih pada proses registrasi, dan bahkan untuk data diri dari kita sebagai pengguna itu bisa benar-benar di apa namanya, dilakukan verifikasi double lagi tahun kedua, semoga data kita nggak bocor kemana-mana ya kan. Jadi kita nggak perlu lagi ya dakdikduk ya was-was dengan segala bentuk panggilan dari ya, menggunakan kan apa namanya aplikasi pesan instan atau bahkan telepon secara manual konvensional langsung ke nomor kita atau nomor 2 ya. Dan yang paling penting, ketika ada nomor baru yang melakukan panggilan ke nomor kamu atau nomor 2, please banget jangan langsung diangkat teleponnya, coba dulu biarkan untuk panggilan itu berakhir. Dan nanti kalaupun akhirnya dia benar-benar adalah teman kamu, kerabat kamu, atau bahkan mungkin calon relasi kamu dalam dunia pekerjaan, setidaknya dia bakal mengirimkan pesan untuk mengidentifikasi bahwa saya adalah ini, akan membicarakan ini gitu ya, biar makin dihindari kita sama hal-hal yang tidak baik tahun kedua ya. Pagi-pagi udah ceramah banget aku ya. Dan tahun kedua, terima kasih masih terus menjadikan kita sebagai teman terbaiknya. Lagu-lagu bagus di hari Selasa pagi ini juga masih akan terus ada buat kamu, dan semoga aja
aja makin terhibur dan makin apa, makin langgeng ya menjadi temannya Produa di sepanjang hari, karena kita mengudaranya dari jam berapa? Jam 5 pagi sampai jam 12 malam.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2!

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

kalian tengah berdua, kita masih update informasi buat kamu di Spada. Nah, ini karena udah pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, jadi kita bakal kembali mengupdate informasi dari perkembangan teknologi yang ada di muka bumi ini, tengah berdua. Nah, ngomongin soal teknologi, tengah berdua, teknologi kecerdasan buatan aka AI yang sekarang udah mulai dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang selama ini identik banget dilakuin sama manusia, tengah berdua, termasuk pada opsi menagih hutang atau yang kita kenal dengan debt collector, tengah berdua. Dalam laporan Wira terbaru diungkapkan, tengah berdua, bahwa sejumlah perusahaan penagihan utang di Amerika Serikat ini mulai menggunakan agen AI yang dimana bentuknya adalah chatbot, yang dimana adalah chatbot suara untuk menelpon nasabah yang memiliki tunggakan pembayaran, ya. Dan Wira juga menyebutkan untuk bot AI ini mampu melakukan percakapan layaknya manusia, menagih pembayaran, iya, kemudian hingga menawarkan metode pelunasan utang secara otomatis, ngomprodua. Nah, salah satu contoh yang diangkat dalam laporan yang dipublikasikan ini, ngomprodua, kalau bot AI yang namanya F ini, tahun berdua, buat ini menelpon seseorang pria bernama samaran, kita sebutnya Ben aja deh, ya, yang dimana terkait dengan tunggakan sewa rumah sebesar 4,7 juta rupiah kalau dalam nominal rupiah. Nah, padahal Ben ini dia tuh ngaku kalau tagihan ini udah sebenarnya udah ia lunasi beberapa bulan sebelumnya. Meskipun begitu, si AI ini, si F ini tetap menawarkan opsi pembayaran melalui kartu maupun transfer bank, tahun berdua. Dan ketika manusia mencoba untuk mengisengi si bot ini, tahun berdua, dengan percakapan yang kayak random banget buat ngelihat si responnya si AI ini, tapi bot ini tetap melanjutkan percakapan sebelum akhirnya mengalihkan panggilan ke petugas manusia. Ya, pada akhirnya memang masih di cover juga nih sama manusia, ya, tengah berdua. Tapi asli ini si AI ini, si F ini, tengah berdua, dia menjelma menjadi debt collector yang memang lebih sopan sih bahasa-bahasanya, tapi karena non-stop banget, kita kayak berasa resah dan diteror sama si F ini, tengah berdua. Dan laporan dari Wirat ini juga menyebutkan kalau bot AI debt collector ini ternyata mampu berbicara secara natural dan menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan kondisi lawan bicaranya. Dan perusahaan pengembangnya ini bahkan sudah mengatur aksen bahasa, udah ngatur intonasi hingga gaya percakapan berdasarkan profil orang yang akan ditelepon sama si F ini, tengah berdua. Dan supaya apa? Supaya percakapan mereka tuh sesuai dengan orang yang ditelepon, kayak jadi nyambung gitu kan, ya. Yeah. Dan tengah berdua, pastinya ini juga baru dilakukan di pasar penagihan hutang Amerika Serikat, belum sampai ke Indonesia. Dan lagi-lagi ya, kita sih ngajak kamu untuk bisa menghindari, tahun berdua, yang namanya pinjaman online dan sebagainya, ya, karena pada akhirnya ketika kamu terjerumus dengan pinjaman online itu, aduh, yang nagih itu benar-benar memberikan teror secara nyata buat kamu. Dan alih-alih kamu akan punya akses untuk ke jalur hukum, kamu juga pasti bakal tertekan dengan semua cyber yang dia kasih ke kamu di ruang digital, tahun berdua. Dan itulah kenapa kita semuanya harus banget, ya, menghindari diri dari yang namanya pinjaman online, investasi bodong dan lain sebagainya yang sekarang makin marak dan makin menggiurkan, ya, dengan dipermudahnya akses untuk bisa mendapatkan pinjaman-pinjaman online ini, tahun berdua. Dan karena untuk pagi ini kita masih di Spada dengan banyak lagu bagus, dan karena sekarang juga udah bulan Juni, tahun berdua, ada beberapa lagu yang emang kayak relate banget dan akhirnya menjadi anthem di bulan Juni ini. Salah satunya ada lagu bagus dari Tulus, Satu Hari di Bulan Juni, yang emang pasti akan masuk playlist ketika bulan Juni. Selain itu ada lagu dari Doni Maula yang emang sengaja banget diciptain untuk sang istri yang juga lahir di bulan Juni, tahun berdua. Nanti kita puterin ya buat kamu, ya.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.